Tayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustaz-Ustaz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Yeah, it was nice to meet you.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Berita Ekstra kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singgil-Singgil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danau Paris, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulus Salam, Aceh Selatan, Pakpak Barat, Dairi Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini panjeluaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan komplek lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Lai Butar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Dan saudara, bersama saya Davinilah, berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil, Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi dan Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah di Plenary Hall Jakarta Convention Center Kamis 24 September tak sekedar menjadi ruang sidang bagi para kepala daerah. Momentum kumpul nasional ini juga dimanfaatkan untuk melobi dan perkuat jaringan langsung dengan para menteri kabinet. Langkah taktis itu salah satunya diambil oleh Bupati Aceh Singkil Safredi Oyon. Di sela-sela padatnya agenda Rakornas, Oyon menyempatkan diri untuk menemui dan bersilaturahmi secara khusus dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto. Pertemuan tersebut menjadi jembatan penting untuk memperkuat komunikasi antara pemerintah Aceh Singkil dengan pemerintah pusat. Topik utamanya berpusat pada dukungan pusat terhadap agenda penguatan ekonomi, ketahanan pangan, dan transformasi digital di wilayah pesisir Aceh tersebut. Oyon menyebut sinergi dan komunikasi harus terus dibangun dengan kebersamaan antara pusat dan daerah. Setiap kebijakan dapat lebih cepat diterjemahkan menjadi program yang beri manfaat nyata bagi masyarakat. Kehadiran Oyon di Jakarta memang membawa misi krusial. Selain merajut dukungan langsung dari Menko Perekonomian, ia juga hadir untuk menyelaraskan kebijakan daerahnya dengan arahan Kementerian Dalam Negeri. Rakornas yang dihadiri para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia itu membedah dua isu krusial, ketahanan pangan dan digitalisasi keuangan daerah. Terkait isu inflasi, Oyon menegaskan bahwa target pemerintah daerah tak boleh hanya berfokus pada deretan angka. Dia menilai keberhasilan menekan inflasi harus terasa langsung di dapur-dapur warga. Di samping urusan perut dan sembako, Oyon juga menyoroti pentingnya modernisasi birokrasi. Ia menilai digitalisasi bukan ajang pamer teknologi bagi pemerintah daerah, melainkan instrumen wajib untuk menciptakan birokrasi yang bersih. Berbekal komunikasi yang baik dengan pemerintah pusat, termasuk pertemuan strategisnya dengan Menko Erlangga, Oyon optimis Aceh Singkil siap mengeksekusi instruksi nasional sesuai dengan karakteristik daerahnya. Kebijakan nasional akan semakin kuat ketika diterjemahkan menjadi langkah nyata di daerah. Aceh Singkil siap berkuat sinergi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengoptimalkan potensi daerah demi kesejahteraan masyarakat. Sinergitas antara TNI dan Polri di Aceh Singkil rupanya tak cuman garang saat menjaga keamanan wilayah. Saat bicara soal kemanusiaan, dua institusi ini juga menunjukkan kompakan yang patut diacungi jempol. Pemandangan hangat terlihat di Markas Kodim Aceh Singkil. Sebanyak 18 personel kepolisian dari Polres Aceh Singkil menyambangi markas militer tersebut. Kedatangan mereka bukan untuk rapat pengamanan, melainkan menyumbangkan darah dalam rangka menyemarakkan hari ulang tahun TNI ke-81. Sebelum proses transfusi darah, belasan personel Korps Bayangkara ini antri dengan tertib. Mereka harus melewati serangkaian pemeriksaan kesehatan oleh tim medis. Mulai dari pengecekan tensi hingga riwayat kesehatan dipastikan dalam kondisi prima. Setelah lampu hijau diberikan, kantong-kantong darah pun mulai terisi. Kapolres Aceh Singkil AKBP Joko Triyono menyebut aksi ini adalah bentuk dukungan moral sekaligus kado kemanusiaan dari Polri untuk institusi TNI. Menurutnya momen ulang tahun militer ini sangat pas untuk menebarkan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Lebih dari sekedar meriahkan perayaan, Joko menekankan esensi dari setetes darah yang disumbangkan. Di luar sana, ia sadar betul bahwa banyak nyawa yang bergantung pada ketersediaan stok darah di rumah sakit.
Perwira menengah kepolisian ini juga menilai kekompakan institusi keamanan di Aceh Singkil adalah fondasi utama tegaknya ketertiban masyarakat. Jika aparatnya rukun, masyarakat pun akan terasa aman dan terayomi. Ia juga menegaskan bahwa wujud kerjasama aparat tak melulu soal patroli atau tugas keamanan bersenjata. Lewat misi kemanusiaan seperti donor darah, kebersamaan itu justru semakin teruji dan membumi.

0: Sementara itu, sekelompok pemuda yang tergabung dalam Gerakan Pemuda Peduli Masyarakat atau GPPM mendatangi kantor Kejaksaan Tinggi Aceh. Kedatangan mereka bertujuan untuk mendesak Kejati Aceh agar mengambil alih penanganan dua kasus dugaan korupsi di Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai jalan di tempat. Kasus pertama yang disorot adalah dugaan korupsi pengadaan generator set atau genset tahun anggaran 2016 di Dinas Kesehatan Aceh Singkil dengan pagu anggaran 2,5 miliar. Kasus ini sebelumnya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Aceh Singkil pada Januari lalu, namun hingga kini masih tertahan di tahap penyelidikan. Perwakilan GPPM Masdi dalam orasinya menyebut kedatangannya ke Kejaksaan Tinggi Aceh bukan sekedar mencari popularitas. Pihaknya ingin meminta kepastian hukum pada Kejati Aceh untuk mengambil alih kasus dugaan korupsi pengadaan genset. Masdi mengungkapkan bahwa pihaknya sudah sangat muak dengan lambannya kinerja Kejaksaan Negeri Aceh Singkil. Ia menyebut pihak Kejaksaan Negeri Aceh Singkil selalu memberikan jawaban normatif kepada para demonstran. Sudah dua kali pihaknya melakukan aksi unjuk rasa di depan Kejaksaan Aceh Singkil. Namun hasilnya nihil. Penanganan kasus tersebut masih berjalan di tempat dan ini bentuk kontrol sosial agar Aceh Singkil bebas dari tikus yang merayap leluasa. Selain kasus genset, masa aksi juga menyentil kasus dugaan korupsi pengadaan seragam sekolah pada Dinas Pendidikan Aceh Singkil senilai 1,7 miliar. Dana yang bersumber dari belanja tak terduga atau BAMPRES tahun 2025 ini sedianya diperuntukkan bagi para korban banjir. Sama seperti kasus genset, kasus ini juga mandek di tahap penyidikan di kejaksaan. Aksi protes tersebut mendapat respon dari pihak Kejaksaan Tinggi Aceh. Tak berselang lama, Kasih Intelijen 1 dan 2 Kejaksaan Tinggi Aceh mendatangi masa untuk berdialog. Di hadapan para pemuda, pihak Kejaksaan Tinggi memastikan bahwa proses hukum kasus tersebut tetap berjalan dan berjanji akan menyurati Kejaksaan Negeri Aceh Singkil sesuai dengan SOP instansi untuk meminta laporan perkembangan. Mendengar hal itu, Masdi memberikan ultimatum keras. Ia menegaskan bahwa GPPM akan kembali turun ke jalan dalam 2 pekan ke depan apabila tak ada perkembangan signifikan dari penanganan 2 kasus rasuah tersebut. Apabila tuntutan tersebut tidak ditindaklanjuti, maka ia akan membawa dan melapor persoalan ini langsung ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Saya jeda, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah.
1: Bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
4: musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk

segera bilas setelah kehujanan karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, jabatan Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah hanya bertahan sehari di tangan Jauhari. Pejabat senior di lingkungan pemerintah Kabupaten Aceh Tengah itu memilih mundur setelah dilantik dalam rotasi jabatan Eselon 2 pada hari Rabu 23 September kemarin. Keputusan itu menurut Jauhari bukan karena persoalan jabatan, melainkan menyangkut kesesuaian kompetensi dengan bidang yang dipimpinnya. Jauhari mengaku tidak memiliki keahlian di bidang pertanian. Pernyataan itu membuat pergantian jabatan di lingkungan pemerintah Aceh Tengah tidak berhenti pada rotasi birokrasi. Jauhari memilih menanggalkan jabatan kepala dinas sehari setelah menerima mandat tersebut karena merasa tidak dapat memimpin organisasi teknis yang butuhkan pemahaman di bidang pertanian. Sebelum ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pertanian, Jauhari sebelumnya menjabat sebagai Asisten 2 Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dalam rotasi itu ia digeser memimpin Dinas Pertanian, namun sehari berselang ia memutuskan mundur.

Kita beralih ke informasi lainnya. Bupati Biren Mukhlis mengalihkan anggaran pengadaan mobil dinas baru senilai 4,1 miliar untuk pembangunan 41 unit rumah bagi kaum duafa. Anggaran itu sebelumnya direncanakan untuk pengadaan kendaraan operasional bupati dan wakil bupati. Juru bicara pemerintah Biren Muhajir Juli mengatakan, kebijakan itu merupakan komitmen Bupati Mukhlis dan Wakil Bupati Rajuardi untuk tidak membeli mobil dinas baru selama masa kepemimpinan mereka. Menurut Muhajir, anggaran itu telah dimasukkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja kabupaten perubahan yang kini dibahas bersama DPRK setempat. Ia mengatakan anggaran itu semula direncanakan dalam APBK murni 2026. Namun akibat bencana hidrometeorologi yang terjadi di sejumlah wilayah, anggaran tersebut terlebih dahulu dialihkan untuk penanganan bencana. Dalam RAPBK perubahan, anggaran 4,1 miliar itu kembali dialokasikan dan ditempatkan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Biren. Dana itu akan digunakan untuk membangun 41 unit rumah duafa. Muhajir mengatakan anggaran 4,1 miliar sebelumnya disiapkan untuk membeli 1 unit Toyota Land Cruiser Prado bagi bupati dan 1 unit Mitsubishi Pajero Sport untuk wakil bupati. Sementara itu, seorang pelajar MTSN 5 Takengon Aceh Tengah berinisial AZ meninggal dunia setelah mengalami kejang dan

0: kolaps di sekolah. Sebelum dilarikan ke rumah sakit, AZ diduga mendapat hukuman dari guru karena tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Dilansir dari kantor berita JNN, peristiwa itu terjadi di ruang kelas 9 yang berisi 30 pelajar. Dari informasi yang dihimpun, guru kelas saat itu meriksa pekerjaan rumah yang disebut sebagai tugas resume. Dari 30 siswa, hanya 3 orang yang menyelesaikan tugas. Guru kemudian diduga mengambil tindakan disiplin dengan meminta seluruh siswa berdiri dan melompat-lompat di dalam kelas. Hukuman itu disebut diikuti seluruh siswa tanpa terkecuali. Pada lompatan ketiga, AZ tiba-tiba rebah. Ia sempat mengatakan kakinya mengalami kram. Guru bersama siswa lainnya kemudian membawa AZ ke ruang UKS untuk mendapat pertolongan. Pihak sekolah selanjutnya menghubungi orang tua AZ. Setelah keluarga tiba di sekolah, AZ dibawa menggunakan mobil keluarga dengan rencana mendapat pengobatan tradisional di desa Asir-Asir, Kecamatan Lutawar. Namun kondisinya memburuk dalam perjalanan. Keluarga kemudian membawa siswi tersebut ke puskesmas bebasan untuk mendapat penanganan medis. Karena kondisinya butuh penanganan lebih lanjut, AZ dirujuk ke rumah sakit Datu Beru Takengon. Namun nyawanya tak tertolong setelah diperiksa oleh dokter. Kepala Kantor Kementerian Agama Aceh Tengah Wahdi membenarkan pihaknya telah menerima laporan dari Kepala MTSN 5 Takengon mengenai kejadian tersebut. Menurutnya pihaknya belum dapat memastikan hubungan antara tindakan disiplin yang dilakukan guru dengan kondisi kesehatan AZ. Namun dugaan mengenai adanya tindakan disiplin tersebut memang telah dilaporkan. Ia mengatakan pihak kepolisian telah melakukan penyelidikan untuk mengurai peristiwa itu, termasuk apa yang terjadi dalam kelas sebelum AZ terjatuh. Tindakan yang diberikan pada para siswa serta kondisi AZ setelah mengikuti hukuman. Wahdi mengatakan peristiwa itu terjadi di dalam ruang kelas dan disaksikan oleh sejumlah siswa. Karena itu menurutnya keterangan para siswa menjadi bagian penting untuk mengungkap rangkaian kejadian itu. Hingga kini penyebab medis kematian AZ serta kaitannya dengan tindakan disiplin di kelas belum dinyatakan secara resmi dan polisi masih menyelidiki kejadian tersebut. Usai jeda kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra, kita ke informasi mancanegara. Delegasi Indonesia melakukan aksi walkout dari aula sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Kamis waktu setempat. Pada saat pentolan rejim Zionis, Benjamin Netanyahu bersiap menyampaikan pidato. Sebagaimana rekaman yang disampaikan perutusan tetap Indonesia di New York, para diplomat Indonesia yang sebelumnya duduk di aula sidang tampak bergegas meninggalkan kursi mereka saat Netanyahu dipersilakan naik ke mimbar untuk menyampaikan pernyataan nasional. Selain Indonesia, tampak pula diplomat dari berbagai negara lain berduyun-duyun meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan sebagai bentuk protes kepada pemimpin rejim Zionis Israel itu. Suasana dalam aula Majelis Umum PBB menjadi riuh saat para delegasi meninggalkan kursi mereka dan keluar ruangan. Suasana itu juga membuat pemimpin sidang mengetuk palu untuk meminta para delegasi menjaga ketertiban. Antrean keluar bahkan sempat terbentuk karena banyak para delegasi yang melakukan aksi walkout. Merespon sejumlah delegasi yang walkout, Netanyahu justru berseloroh mempersilahkan mereka keluar sebelum ia berpidato. Adapun menurut laporan Jerusalem Post, Netanyahu hanya akan menghabiskan waktu selama 6 jam di Amerika untuk hadir dalam sidang Majelis Umum PBB. Ia juga tidak akan bertemu Presiden Donald Trump ataupun Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio. Kehadiran Netanyahu di dalam sidang Majelis Umum PBB dilakukan saat kecaman internasional terus meluas terhadap kejahatan rejim Israel di jalur Gaza dan tepi barat Palestina, serta pelanggaran gencatan senjata di Lebanon yang mengakibatkan eskalasi di kawasan. Terlebih, surat perintah penangkapan Netanyahu yang diterbitkan Mahkamah Pidana Internasional pada 2024 juga masih berlaku. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang UEFA Nations League resmi dimulai dengan sejumlah laga menarik. Di matchday pertama, Cody Gakpo menjadi penyelamat Belanda setelah mencetak gol pada masa tambahan waktu untuk menggagalkan kemenangan Jerman. Debut pelatih Jerman Jurgen Klopp berakhir dengan hasil imbang satu sama di markas Belanda, yang juga menjadi debut Xavi Hernandez sebagai pelatih Belanda. Pada pertandingan lainnya, Portugal sebagai juara bertahan mengawali langkah dengan kemenangan tipis atas Wales. Sementara Erling Haaland juga menjadi pembeda ketika Norwegia mengalahkan Denmark 3-2 dalam pertandingan 5 gol. Sementara itu, Yunani meraih kemenangan dramatis atas Serbia berkat gol Dovikas dan Christosolis di menit-menit akhir pertandingan. Dan informasi tadi menutup kebersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Dan usai jeda kami akan kembali lagi dalam kilas berita ekstra. Tetaplah bersama kami.
1: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Anda kembali di kelas berita ekstra untuk pagi ini di edisi Jumat. Saya mau awali kelas berita pagi ini dari kabar yang lagi viral terkait dengan temuan ombudsman soal hunian bak apartemen ya di Lapas Cibinong. Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas dan hunian yang disebut menyerupai villa hingga mobil mewah saat melakukan inspeksi mendadak di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Temuan itu disampaikan anggota Ombudsman RI Safrida R. Rasahan dan Fikri Yasin dalam konferensi pers di gedung Ombudsman. Safrida mengatakan rombongan ombudsman sempat ditolak masuk oleh pihak lapas kelas 2A Cibinong. Rombongan tiba sekitar pukul 9.45 dan melaporkan diri kepada petugas. Mereka juga telah membahas surat tugas yang ditandatangani wakil ketua ombudsman. Ombudsman kemudian menunggu sekitar 30 menit di areal resepsionis sebelum memutuskan keluar dan menunggu di kantin yang berada di lingkungan lapas. Dari lokasi itu, tim ombudsman melihat pagar kayu yang berada sekitar 100 meter dari tempat mereka duduk. Setelah menanyakan kepada petugas mengenai bangunan di balik pagar itu, ombudsman mendapat informasi bahwa area itu merupakan rumah dinas kepala lapas. Tim kemudian masuk ke area tersebut dan menemukan sejumlah bangunan hunian. Safrida mengatakan bangunan yang ditemukan terlihat seperti homestay dan rumah klaster. Ombudsman kemudian menemukan sejumlah tipe hunian dengan fasilitas yang disebut menyerupai penginapan. Di dalam salah satu bangunan, ombudsman menemukan sofa, kulkas, televisi, meja makan. Safrida juga menyebut terdapat minuman keras dalam kulkas. Selain hunian, ombudsman menemukan areal parkir mobil, simulator golf yang sedang dibangun, fasilitas game, kolam, hingga sejumlah mobil mewah. Sementara Fikri Yasin mengatakan di antara kendaraan yang ditemukan, terdapat Toyota Alphard dan Fortuner. Menurutnya sejumlah hunian juga memiliki garasi untuk kendaraan. Misalnya nih, dalam klaster itu ada mobil mewah. Ya, ada Alphard, Fortune, kemudian banyak juga mobil lainnya. Ombudsman telah mendokumentasikan kendaraan itu termasuk nomor platnya. Data itu rencananya akan ditelusuri bersama pihak berwenang untuk mengetahui kepemilikan kendaraan dan kemungkinan kaitannya dengan warga binaan di Lapas Cibinong. Ombudsman juga menemukan sejumlah orang yang berada di dalam bangunan itu. Salah satunya mengaku sebagai warga binaan ketika ditanya tim ombudsman. Safrida mengatakan terdapat pula orang yang langsung berlari masuk ke kamar ketika menyadari keberadaan ombudsman. Fikri menyebut jumlah hunian yang ditemukan diperkirakan sekitar 10 klaster atau lebih. Ia mengatakan terdapat hunian yang ditempati seorang warga binaan dan ada pula yang dihuni hingga 4 orang. Safrida mengatakan pihaknya belum dapat memastikan apakah hunian itu diperuntukkan bagi narapidana dengan kasus tertentu termasuk korupsi, sebab ombudsman tidak mendapatkan akses penuh untuk masuk ke dalam lapas. Dia menyebut pihaknya mengetahui terdapat warga binaan dengan kasus korupsi, TPPU, kasus Asabri ya, di Lapas Cibinong. Namun ombudsman belum peroleh data ya, yang dapat memastikan siapa saja penghuni hunian yang mereka temukan tersebut. Safrida juga menyebut tim sempat mewawancari seorang warga binaan etnis Tionghoa. Namun ia menegaskan ombudsman tidak dapat memastikan identitas atau perkara warga binaan itu. Dalam proses sidak itu, tim ombudsman juga sempat mengalami penolakan dan kontak fisik dengan pihak lapas. Safrida mengatakan ada satu bangunan yang tidak dapat dimasuki tim. Saat hendak mengakses area itu, terjadilah dorong-dorongan antara jajaran ombudsman dengan pihak lapas. Fikri mengatakan tim ombudsman telah mengaktifkan kamera untuk mendokumentasi situasi selama sidang. Ia menyebut dokumentasi berupa foto dan video telah disimpan sebagai bukti temuan. Safrida mengatakan beberapa staf ombudsman sempat mengalami luka akibat kejadian itu, namun setelah diperiksa di rumah sakit, kondisi mereka dinyatakan sehat. Safrida mengatakan kepala lapas kelas 2A Cibinong tidak hadir sejak rombongan ombudsman tiba hingga mereka meninggalkan lokasi. Selain itu, Safrida mengatakan meski terjadi kontak fisik dan ada staf yang mengalami luka, ombudsman menyatakan tidak akan menempuh langkah hukum atas kejadian itu. Dalam kesempatan yang sama, Fikri menegaskan temuan ombudsman dalam sidak itu baru berasal dari area luar lapas. Tim tak dibolehin masuk ke dalam bagian dalam lapas. Menurutnya kondisi itu membuat ombudsman belum mengetahui kondisi sebenarnya di areal dalam lapas. Ia bahkan menduga masih ada kemungkinan temuan lain yang belum terlihat karena timnya tidak mendapat akses masuk. Ombudsman tak dibolehkan masuk sebab ombudsman memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Ombudsman menemukan dugaan pungli dalam sidak di lapas kelas 2A Cibinong, Bogor, Jawa Barat. Salah satu pengunjung mengaku harus membayar Rp150.000 saat berkunjung ke lapas. Anggota Ombudsman Fikri Yasin mengatakan informasi itu diperoleh saat mewawancari pengunjung yang merupakan keluarga warga binaan. Meski demikian, Ombudsman belum dapat memastikan pihak yang menerima uang itu. Fikri menyebut dugaan pungli itu masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Selain dugaan pungli pada pengunjung, Ombudsman juga menemukan indikasi adanya pembayaran dari warga binaan yang menempati sejumlah hunian di area Lapas 2 Cibinong. Anggota Ombudsman Safrida Rasahan mengatakan salah satu warga binaan yang ditemui mengaku membayar sejumlah uang untuk menempati hunian itu. Namun nominal pembayarannya tidak disebutkan. Ombudsman menemukan sekitar 10 klaster hunian, beberapa yang berisi sofa, TV, kulkas, meja makan, sampai lapangan golf mini. Nggak terbayang sama saya, ya. Pantas saja gitu kan. Koruptor-koruptor itu mau berapa tahun dihukum gitu. Ya kalau bisa ya seminimal mungkin begitu ya. Enak aja dia ngejalani hukuman itu. Lawang udah disiapkan kok seperti apartemen ya. Bayangin, coba ditaruh di lapas Nusa Kambangan. Ampun-ampun tuh. Makanya benar sajalah, masyarakat sangat mendukung, ya kan, mendesak supaya undang-undang perampasan aset ini benar-benar digolkan oleh DPR. Ya ini nih, ya. Ini gimana dengan lapas-lapas yang lain? Wallahu a'lam bishawab. Lo bayangin, praktek-praktek culas, praktek yang kotor namanya nih, ya, terjadi. Kita beranggapan selama ini, di penjara, masuk penjara, di jeruji besi gitu. Ternyata penjara itu bukan hanya jeruji besi. Tapi penjara itu semacam apartemen juga ada ternyata, ya. Tergantung ya itu tadi fulusnya. Bahkan ya, kira-kira nih siapa saja daftar napi kelas kakap yang ada di lapas Cibinong ini. Termasuk ada Ferdi Sambo, ada juga mafia tambang suaminya Sandra Dewi, Harvey Muiz. Kebayang nih ya. Cuman kemarin kayaknya enggak kelihatan tuh itu tuh ya. Kalau lihat lapasnya memang tingkat ya, ada 3 lantai gitu kan. Pokoknya ya. Yang namanya lapas ya kan, kan enggak sembarangan orang masuk gitu kan. Ternyata ini yang disembunyikan di dalamnya gitu loh. Aduh, ayo deh ya. Mereka ini kan digaji negara supaya membuat ya tujuannya apa sih orang di penjara gitu kan, ini udah bersalah gitu kan. Kalau di penjara kayak gini mah ya seneng aja dalam penjara gitu kan. dengan fasilitas yang seperti ini gitu loh. Tapi dari kepala lapas ya saya melihat ini ya klarifikasinya, katanya itu rumah dinas kepala lapas gitu. Tapi kok kayak sekat-sekat kayak apartemen gitu, karena banyak banyak pintunya gitu kan. Hebat juga kepala lapasnya gitu kan, rumah dinasnya banyak gitu kan. Ya, Ferdi Sambo merupakan terpidana kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J ya. Sambo dipindahkan dari Lapas Salemba ke Lapas Cibinong pada Agustus 2023 untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup. Ya mau seumur hidup di apartemen pun ya enak-enak aja gitu kan. Aduh, tapi ya tergantung. Yang berduit tuh biasanya yang nempatin tuh. Yang gak berduit mah ya di balik jeruji masuk angin juga. Kemudian ada terpidana korupsi pengelola tata niaga timah, ya, Hervi Muis yang dijebloskan ke Lapas Cibinong sejak Juli 2025. Dia menjalani hukuman 20 tahun di lapas tersebut, ya. Kemudian ada ex wali kota Bekasi Rahmat Effendi, ya, yang mana KPK mengeksekusi mantan wali kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen ke Lapas Cibinong pada Agustus 2023. Dia itu terpidana kasus suap dan pungli. Ya, dijatuhi pidana 12 tahun masa kurungan penahanan. Dan ada napi-napi lainnya tentunya ya. Ngeri kan? Ngeri ya, ngeri. Kita jeda, nanti kita lanjutkan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Baik, Anda kembali di kelas Berita Ekstra. Saya mau lanjutkan ya, mengenai temuan ombudsman tadi ya. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat, Yudi Suseno, menanggapi temuan ombudsman di Lapas Cibinong. Yudi menyebut bangunan seperti rumah dengan fasilitas seperti apartemen itu merupakan rumah dinas para pejabat di kepala Mas Nami di lapas kelas 2A Cibinong. Ia mengatakan tim Kanwil di Jenpas Jawa Barat terus mendalami dinamika di lapas Cibinong setelah ombudsman melakukan sidak. Jika ditemukan pelanggaran akan dilakukan penindakan sesuai aturan. Sebelumnya Menko Hukum HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra telah berkoordinasi dengan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan sejak kemarin hingga pagi ini untuk menyikapi temuan ombudsman terkait fasilitas mewah warga binaan di Lapas Cibinong. Yusril mempersilahkan media untuk meliput temuan tersebut. Yusril mengatakan keterbukaan diperlukan untuk memastikan fasilitas yang ditemukan ombudsman serta pihak yang menggunakannya. Menurutnya, jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan pejabat pemasyarakatan maupun pegawai lapas Cibinong, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum. Di samping itu, di Jenpas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan juga membentuk tim untuk memeriksa dan verifikasi terhadap sarana-prasarana administrasi serta pelaksanaan standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi dalam keterangannya, saya kutip dari Detik News, menyatakan di Jenpas terbuka terhadap pengawasan eksternal termasuk yang dilakukan ombudsman di Lapas Cibinong. Mas Hudi menegaskan bahwa prinsip kesetaraan dan perlakuan sesuai ketentuan harus diterapkan kepada seluruh warga binaan. Ia mengatakan pihaknya akan mengecek fakta dari dugaan adanya fasilitas mewah di Lapas Cibinong. Terkait kemungkinan adanya pelanggaran yang melibatkan petugas, Mas Hudi memastikan di Jenpas akan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelanggaran. Terkait kemungkinan adanya pelanggaran yang melibatkan petugas, Mas Hudi memastikan Dijenpas akan mengambil tindakan apabila hasil pemeriksaan menemukan bukti adanya pelanggaran. Mas Hudi mengatakan tim Dijenpas akan melakukan verifikasi terhadap seluruh informasi yang berkembang, termasuk status dan peruntukan sarana-prasarana, administrasi penugasan warga binaan serta meminta keterangan dari pihak terkait. Dijenpas juga memastikan hasil pemeriksaan akan menjadi bahan evaluasi dan apabila diperlukan dasar untuk melakukan pembenahan terhadap tata kelola, sistem pengawasan maupun pengamanan di Lapas Cibinong. Ia juga mengajak masyarakat dan media untuk turut mengawasi penyelenggaraan pemasyarakatan secara objektif dan bertanggung jawab. Itulah ya, karena privat ya, kan termasuk privat tuh. Ya, lembaga pemasyarakatan enggak sembarangan orang bisa masuk ke situ gitu kan. Yaitu malah dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang enggak bertanggung jawab. Ya bukannya apa namanya? Membuat para koruptor itu jera, kebalikannya ya. Membuat narapidana itu malah makin nyaman di dalam lapas. Ya, dengan fasilitas itu gitu misalnya. Kalau lihat Lapas Cibinong itu kan termasuk besar tuh. Lapasnya gede. Kalau dari tampilan foto ya. Berapa hektar tuh? Gede memang ya, ya wajar aja ya kan, banyak ruang-ruangan yang wow. Aduh. Wong narapidana pelaku kejahatan kok dikasih nyaman ya kan. Kita ke informasi lainnya. Di headline di kompas.com, Menteri Keuangan Suhasil Najara menegaskan pemerintah akan membayar cicilan kredit
Kopdes ke Bank Himbara. Kabarnya, ya, cicilan Kopdes itu mencapai 37,7 triliun. Ya, udah jatuh tempo. Dibayar hari ini kabarnya. Cicilan pertama kredit Kopdes Merah Putih akan jatuh tempo pada hari ini, Jumat 25 September, dengan nilai mencapai 37,7 triliun. Suhasil mengatakan anggaran untuk pembayaran cicilan KDMP telah disiapkan sejak awal dan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut dia, APBN memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran, termasuk untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Sebagai informasi, cicilan pertama kredit Kopdes Merah Putih yang dibayarkan pemerintah kepada Bank Himbara mencapai 37. Wong narapidana pelaku kejahatan kok dikasih nyaman, ya kan? Kita ke informasi lainnya. Di headline di kompas.com, Menteri Keuangan Suhasil Najara menegaskan pemerintah akan membayar cicilan kredit Kopdes ke Bank Himbara. Kabarnya, ya, cicilan Kopdes itu mencapai 37,7 triliun. Ya, udah jatuh tempo. Dibayar hari ini kabarnya. Cicilan pertama kredit Kopdes Merah Putih akan jatuh tempo pada hari ini, Jumat 25 September, dengan nilai mencapai 37,7 triliun. Suhasil mengatakan anggaran untuk pembayaran cicilan KDMP telah disiapkan sejak awal dan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut dia, APBN memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran, termasuk untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah.

0: 37,7 triliun. Suhasil mengatakan anggaran untuk pembayaran cicilan KDMP telah disiapkan sejak awal dan sudah masuk dalam APBN 2026. Menurut dia, APBN memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebutuhan anggaran, termasuk untuk membiayai berbagai program prioritas pemerintah. Sebagai informasi, cicilan pertama kredit Kopdes Merah Putih yang dibayarkan pemerintah kepada Bank Himbara mencapai 37,7 triliun. Pembayaran itu merupakan bagian dari skema pembiayaan Kopdes Merah Putih melalui Himbara dengan total plafon sekitar 240 triliun. Adapun cicilan yang jatuh tempo itu mencakup pembayaran pokok dan bunga kredit yang menjadi tanggungan pemerintah. Meski jatuh tempo pada hari ini, kemarin pas dicek ya, itu belum ada laporan mengenai realisasi pembayaran cicilan pada Himbara. Suhasil menjelaskan pemerintah masih melakukan sejumlah proses sebelum pembayaran dilakukan. Salah satunya adalah verifikasi dan validasi pembangunan fisik Kopdes yang telah terrealisasi. Menurut Suhasil, proses verifikasi dan pemantauan Kopdes melibatkan sejumlah pihak termasuk PT Agrinas dan Kementerian Koperasi. Selain itu, Komite Stabilitas Sistem Keuangan juga ikut memantau proses pembiayaan dan pembayaran cicilan program itu. Komite Stabilitas Sistem Keuangan yang terdiri dari Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan. Nah, dalam konteks Kopdes ini, Danantara juga terlibat karena menaungi bank-bank Himbara. Nah, ini ya. Jadi Kopdes ya memang duitnya ngutang dan hari ini udah jatuh tempo sementara masih dalam proses pembangunan. Belum berjalan bisnis tersebut. Ya nanti kalau sudah berjalan, sudah berpenghasilan ya mudah-mudahan begitu ya. Ya bisa menjadi apa ya, ya pekerjaan yang memberikan lapangan pekerjaan, memberikan income, masukan bagi masyarakat. Ya tapi itulah, ya. Buatnya pakai duit ngutang dan hari ini sudah jatuh tempo tapi belum terbayar. Ya urusan pemerintah juga itu kan. Ya, tapi ya duitnya duit siapa coba kalau nggak duit masyarakat? Ya duit kita juga kan, dari mana ya? Dari kita bayar pajak. Baik, tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi di hari Senin. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
2: Loh, yang buang sampah kan saya. Kok kamu yang sewot?
1: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
2: Bodoh amat.
3: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Mariam Sipoli nomor 3 Lebu Teraja Singkil. Selamat pagi Ekstramania, apa kabar ini ya? Kabar Ekstramania yang pasnya masih setia banget ya di 1048 FM. Oke, edisi 25 September 2026 ya. Tentunya masih bareng Kak Maida BW dan juga di program Digodax, Digoyang Dangdut Ekstra Ekstramania ya. Ini yang pasti bakal nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 12 siang nanti deh ya. Jadi selamat pagi buatnya kamu yang lagi beraktivitas pagi di hari Jumat berkah ini. Semoga aktivitasnya lancar ya. Terus silahkan ya buat yang mau bergabung untuk request lagu dangdut Bollywood serta Melayunya, boleh banget di nomor yang sama di 08 1164 1048. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook serta Instagram-nya Radio Sri FM.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api. Selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri.

0: Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
2: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Okay, kita balik lagi atau yang masih di program di Godaks Tiko yang dangdut ekstra dan jelas masih bareng ke My Day Srawania semua ya. Dan jika di studio sudah pukul 10 lewat 57 menit melintas. Baik ya, silakan ini buat yang mau bergabung tunggu request lagu-lagu dangdutnya. Kita masih tungguin di nomor yang sama ya. Di 08116481048. Dan kali ini kita mau ngebacain yang udah request lagu dari mana? WA-nya radio ya, yang katanya assalamualaikum, ya waalaikumsalam di Godax, di Goyang Dangdut ekstra, ya ada Suharyanto ini minta lagu darinya Undangan Merah Jingga, kirim salam buatnya Vina, ada Putri Amanda, ada Alia, Kak Naya, Kak Sekar, Bang Davi, Bang Haris, Bang Badak ya, terus juga ada Pak Nosa Manik, ada Putra, ada juga Pak Omas, Pak Tepos, juga Pak Eko Prasetyo, Bapak Aku sehat selalu ya. Terus juga katanya ini selamat ya untuk Alvin Azahra sudah menikah gitu ya. Spesial buatnya Mbak Maida, kalau pulang hati-hati di jalan, doa sehat selalu. Baik ya, terima kasih juga buatnya Suharyanto.

Okay, Sramania. Ya, di studio stop pukul berapa nih? 11:58 melintas. Dan ini sudah waktunya Maida untuk pamit dari ruang dengar Sramania semua ya. Dan insya Allah besok Maida masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang berbeda. Maida pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

dengan sudah gurau belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka di mana Tuhanmu yang manakah yang kamu besarkan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

dan roh belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu sangka? Dan mohonlah ampun kepada Allah

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Extramania. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan Barang Haris di program Extra Relax Time.

Dadaku. Extra Real FM di edisi Jumat 25 September 2026 dengan keadaan cuaca alhamdulillah cerah panas siang hari ini seputaran Gunung Meriah. Gimana kabar Extra Onia semuanya? Semoga sehat selalu. Aktivitasnya juga semoga berjalan dengan lancar Extra Onia semuanya. Yang ingin bergabung monggo, harus tungguin ya, nanti harus kembali lagi. Stay tune, jangan kemana-mana ya, tetap di Extra Real Time.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Ezra Relax FM kembali menyapa dan kita mau apresiasi juga kembali ya, ini Pak Sukriyadi, Kepala MTS Bunga Al-Quran ya. Kita ucapkan selamat dan sukses ya atas penghargaan Piala Apresiasi Literasi Penulis Buku Kolaborasi Menulis bersama Prof. Dr. Abdul Mukti MED ya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Luar biasa. Aplaus ya, selamat untuk Pak Sukriyadi, Esroni semuanya ya. Oke, dan kita ngobrol tentang di mana dulu anak Indonesia mengajar, bahkan masih kalau di Aceh Singkil kan sudah selesai ya, tapi di tempat-tempat daerah lain itu masih ada. Nah, kan di mana Indonesia mengajar ini kan awalnya dari Pak Anies gitu Esroni. Dan ini dia baru aja meng-up di media sosialnya ya. Indonesia Mengajar atau Pengajar Muda angkatan ke-28 ya. Ya Saroni semua dia pas pelatihan itu pas keberangkatan dia langsung turun Saroni semuanya ya, masih rutin berjalan tiap tahunnya ya. Dia ngupload dan Indonesia Mengajar, di mana Indonesia Mengajar ini dengan beda-beda background dengan tujuan yang sama ya, dikumpulkan untuk pendidikan di pelosok-pelosok daerah Indonesia, istilahnya. Kalau di Indonesia kemarin berapa? 4-5 tahun ya, kalau nggak salah ya. Setiap tahunnya ada orang-orang yang berbeda. Tapi di Aceh Singkil, karena udah katanya udah 4-5 tahun, udah stop ya, ya. Karena memang kayak ibaratnya kayak kontrak gitu ya. Satu daerah 4-5 tahun udah selesai, cari daerah lain kayak gitulah kira-kira, istilahnya. Tapi ini katanya bangsa ini tidak pernah kekurangan stok anak muda hebat dan gigih nih ya, Sarawani ya semuanya ya, luar biasa. Karena kalau ditanya kepada mereka udah terjun sampai mana ya, kayak itu mereka pelosok-pelosok tanpa ada jaringan, tanpa ada air mandi yang bersih bahkan ya, selama setahun ya, perjuangan mereka untuk apa? Untuk didik anak-anak ya, Sarawani ya semuanya ya. Oke, itu sekilas informasi dan kita sapa Esraunia semuanya. Ada yang bergabung melalui Instagram Radio Extra FM. Assalamualaikum, selamat siang Bang Aris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rian di seputaran Gunung Meriah. Selamat siang Rian. Bang, aku mau request lagu darinya Firsa Bersari yang berjudul April. Oke, Firsa Bersari April. Bentar. Oke. Salam-salam untuk pendengar Radio Extra FM dimanapun berada, Bang Aris. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, setelah lagu dari Wiss Baker, ini untuk kalian-kalian yang rantau mungkin, ya, yang lagi rindu, lagi kangen dengan kampung halamannya, inilah untuk lagu untuk kalian. Setelah itu kita lanjut requestannya, ya. Rindu Rumah Wiss Baker.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Extramania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu asar. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita pada kesempatan kali ini yang berjudul "Bersedekah kepada Binatang". Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam adalah agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, kasih sayangnya harus kita berikan itu sampai walaupun kepada hewan ataupun binatang. Islam sangat melarang umatnya menyiksa hewan atau memberi muatan yang berlebihan terhadap hewan tunggangan. Islam juga memerintahkan umatnya agar memberi makan dan minum yang cukup terhadap hewan peliharaan. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya, pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati yang hidup akan mendapatkan pahala kebaikan. Seorang Muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung, manusia atau binatang, maka baginya sebagai sedekah. Dari hadis tersebut, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kebaikan apapun yang kita lakukan, sekalipun terhadap hewan, bernilai kebaikan, termasuk memberi makan hewan. Juga terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berbunyi, barang siapa yang memelihara kuda di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah dan yakin akan janji kebaikannya, maka sesungguhnya makanan terhadap kudanya yang dikenyangkan, pemberian minum kepada kudanya hingga puas, bahkan kotoran dan kencing kudanya kelak akan ditimbang sebagai kebaikan pada hari kiamat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan yang kita pelihara juga termasuk amanah yang diminta pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita menyia-nyiakannya dalam artian tidak memberinya makan ataupun minum yang cukup, maka hal itu cukup akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat. Pendengar yang budiman, seorang Muslim dianjurkan menolong binatang, apalagi sesama mereka yang sangat menderita walaupun binatang tersebut adalah binatang yang najis, seperti anjing misalnya. Berkaitan dengan hal ini, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang artinya, seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur, hampir mati karena kehausan. Lalu wanita itu melepas sepatunya, kemudian diikatnya dengan kerudungnya, dan diambillah air dari sumur, lalu diminumkan ke anjing itu. Dengan perbuatannya itu, dosanya diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar yang budiman, ada beberapa hal yang dilarang ketika kita melakukan terhadap binatang. Di antaranya adalah dilarang mengganggu binatang dan memperlakukannya dengan buruk, apalagi sampai menyiksanya. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menceritakan tentang seorang wanita yang disiksa di neraka hanya karena mengurung kucingnya hingga mati. Dia membiarkan kucingnya tidak makan dan tidak minum, tidak juga melepaskan kucingnya untuk mencari makanan sendiri. Selain itu pendengar, kita juga dilarang membunuh binatang tanpa alasan yang dibenarkan, kecuali membunuhnya dengan tujuan tertentu. Misal, untuk dimakan, karena dalam kondisi terdesak atau membahayakan, atau binatang yang memang diperintahkan di dalam syariat untuk kita bunuh. Hal ini dibenarkan di dalam hukum Islam. Demikianlah pendengar, indahnya Islam mengatur segala sesuatu. Islam sudah menjelaskan dan menganjurkan kita untuk menyayangi binatang dan melarang untuk menyiksanya, kecuali binatang yang membahayakan diri kita, yang kita dibolehkan membunuhnya oleh syariat kita. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Extra Mania semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Terima kasih semuanya, dimanapun kamu berada, sehat selalu. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, kita balik lagi ya. Tentunya masih di program NND Nuansa Nada Daerah dan jelas masih bareng ke Maida Isramania semua dan ya masih di edisi yang sama 25 September 2026 ya. Baik, silakan ini buat yang mau gabung ya untuk request lagu dan juga salam-salam boleh ya di nomor yang sama di 08 1164810 48. Juga bisa request lagu dari WA-nya radio di nomor sama juga, serta bisa request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Isra FM.

0: apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Pagi-pagi udah main game aja.
4: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
3: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
4: Oke, Bu, ayo kita membaca.
5: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Extravaria sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Club.
1: Mutiara Hadis. Dari Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah bila seseorang menyalurkan syahwat kepada istrinya akan bernilai sedekah? Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ara'aitum law wada'aha fi haramin akana alaihi wizrun, fakadzalika idza wada'aha fil halal kana lahu ajrun. Artinya, bagaimana pendapat kalian seandainya hal tersebut disalurkan di jalan yang haram? Bukankah itu dosa baginya? Demikian halnya, jika hal tersebut disalurkan pada jalan yang halal, maka dia akan mendapatkan pahala. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa hubungan intim seorang suami dan istri dinilai sebagai ibadah apabila diniatkan untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri secara ma'ruf, atau untuk mendapatkan anak yang saleh serta menjauhkan diri dari zina, atau untuk tujuan-tujuan baik lainnya. Hadis ini juga mengandung isyarat dibenarkannya melakukan qiyas dalam hukum. Adapun qiyas yang dimaksud adalah qiyasul aks atau qiyas sebaliknya, atau disebut juga mafhum mukhalafah. Selain hal tersebut, dalam hadis ini juga terdapat pelajaran bahwa para sahabat adalah generasi yang selalu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang menimpa mereka. Oleh karenanya, kita juga harus senantiasa menjadikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab kebingungan, kerancuan yang banyak di akhir zaman ini, agar tetap istiqomah dalam jalan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang dibawa dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.

underground belakang. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan dia akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu usahakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu isya. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kita akan membahas satu tema, salat tiang agama. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kedudukan salat lima waktu dalam agama Islam adalah ibarat tiang penopang dari suatu kubah atau kemah. Tiang penopang yang dimaksud di sini adalah tiang yang sangat utama. Artinya pendengar, jika tiang utama ini roboh, maka tentu suatu kubah atau kemah akan roboh pula. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amril Islam wa 'amuduhus shalah." Inti atau pokok segala perkara adalah Islam, dan tiangnya atau penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Pendengar yang berbahagia, dalam hadis tersebut disebutkan bahwa sholat dalam agama Islam adalah sebagai tiang penopang. Suatu bangunan bisa ambruk atau roboh dengan patahnya satu tiang yang menyangganya. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berpesan kepada gubernur-gubernur di wilayah kekuasaan khilafah beliau. Beliau berkata, "Inna ahamma umurakum indi as-salah. Faman hafidhaha hafidha dinah, wa man dayyi'aha fahuwa lima siwaha udayyi'u. Wa la hadza fil Islam liman taraka as-salah." Sungguh urusan terpenting yang ada pada kalian bagi saya adalah salat. Barang siapa yang menjaga salatnya, maka dia telah menjaga agamanya. Barang siapa yang menyepelekan salat, maka untuk urusan lain ia akan lebih sepelekan lagi. Tak ada bagian dari Islam untuk orang-orang yang meninggalkan salat. Selain itu pendengar, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, "Fakullu mustakhifin bis-salah mustahinun biha fahuwa mustakhifun bil Islam mustahinun bih. Wa innama hadzuhum fil Islam ala qadri hadzihim minas-salah wa raghbatihim fil Islam ala qadri raghbatihim fil Islam." Siapa saja yang meremehkan urusan salat, ia akan didapati menyepelekan Islamnya. Sungguh kualitas Islam seseorang berbanding lurus dengan kualitas sholatnya, dan loyalitasnya terhadap Islam sesuai kadar loyalnya terhadap sholat. Ada banyak faidah atau pelajaran sahabat dan tabi'in berkaitan tentang hal itu. Pelajaran yang pertama dikatakan dalam hadis bahwa Islam adalah seperti kubah yang dibangun di atas lima tiang penopang atau lima rukun. Apabila tiang penopang kubah yang terbesar tersebut roboh, maka robohlah kubah Islam. Maka tak heran jika Umar bin Khattab mengatakan tidak ada bagian Islam bagi orang yang meninggalkan sholat. Pelajaran yang kedua dalam hadis tersebut juga disebutkan bahwa rukun-rukun Islam adalah tiang-tiang penopang Islam yang diumpamakan sebuah kubah. Di situ ada dua kalimat syahadat. Kedua kalimat tersebut adalah rukun. Di situ juga ada sholat, ada zakat yang masing-masing sebagai rukun. Lalu bagaimana mungkin kubah Islam tetap berdiri jika salah satu dari tiang penopang kubah sudah tidak ada lagi? Walaupun rukun yang lain masih ada, kubah akan tetap roboh ketika tidak ada keseimbangan. Pelajaran yang ketiga, rukun atau tiang Islam tadi dimasukkan dalam nama Islam Artinya pendengar, jika sebagian rukun hilang, maka hilanglah nama Islam. Lebih-lebih ini disebut rukun atau tiang penopang, bukan seperti bagian lainnya. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian bahasan singkat kali ini. Semoga menjadi penyemangat dan pelecut diri kita untuk selalu menjaga ibadah yang sangat penting, yaitu sholat kita. Menjaga waktunya, kekhusyuannya, dan juga menjaga sholat berjamaah sehingga penopang keislaman kita semakin kuat. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi

Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

oleh malaikat. Al-Quran surat Al-Isra ayat 78. Ekstramannya, sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh. Karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi mungkar.

0: sanggup.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam kesendirian tiada mentari.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Eksamannya para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Sabtu ya. 26 September 2026 bertepatan dengan 15 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksaminannya cara mutiara sebuah, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli, nomor 3 Rimo, Gunung Meria, Cisingkil. Eksam bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh. Untuk Aceh Singkil, salat subuh kita jam 5 lebih 2 menit ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 3 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan salat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya, karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Selamat pagi yang sudah masyarakat setelah subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Ekstremnya langsung saya dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo, Gunung Meria Cisinggil. Inilah acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh, dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Kajian kita selanjutnya kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat. Ini bagian yang ke-6 nih. Pesan Nabi sekitar pernikahan. Nah, kita akan coba panjang nih selanjutnya kajian kita ini. Pesan Nabi kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Namun sebelumnya kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala idan

0: billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila.
1: Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu, pemegang kekuasaan. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya. Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59. Rasulullah Muhammad bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang tak mau itu? Kata Rasulullah, man ato'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Ekstraunia, jangan kemana-mana ya, kita akan sambung setelah berikut ini. Ekstraunia, para pencinta acara Mentara Subuh dimana mendengarkan acara ini, kembali kita lanjutkan kajian kita ya, dengan kajian kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat tentang pernikahan. Ekstraunia, hari ini kajian kita. Nah, ya, jadi banyak sekali pesan Nabi kepada kita, kita jadikan itibar. Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul Nabi Muhammad serta ulama atau pemegang uli amri ya, pemegang kekuasaan di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Surat Nisa 59. Nah, pesan Nabi kepada umat termasuk tentang pernikahannya. Nah, Quran mengingatkan kepada kita tentang pernikahan ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir. Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Islam ini termasuk ya, termasuk pesan Nabi kepada umat tentang pernikahan ini. Nah, kita baca ini sebenarnya hadis-hadis tentang pernikahan ini ya. Diriwayatkan dari Anas bin Malik berkata, ada 3 orang laki-laki yang mendatangi rumah istri-istri Nabi dan bertanya tentang ibadah Nabi. Ketika mereka diberitahu, mereka seolah menganggap bahwa itu masih sedikit bagi mereka. Mereka berkata, di manakah ibadah kita dibanding ibadah Rasulullah? Padahal beliau telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan juga yang akan datang. Salah seorang dari mereka berkata, sungguh aku akan sholat malam selama-lamanya. Lalu yang kedua berkata, aku akan berpuasa selama-lamanya dan aku tidak akan berbuka. Dan yang terakhir berkata, aku akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah selama-lamanya. Maka datanglah Rasulullah kepada mereka dan berkata, kaliankah yang telah mengatakan begini dan begini? Adapun aku, kata Rasulullah, demi Allah, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Dan juga yang paling bertakwa kepadanya. Akan tetapi, aku berpuasa dan juga berbuka. Aku sholat dan juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Maka barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Ini hadis sahih ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Jadi sahunya, jadi tiga orang ini akan coba-coba menanding ibadah Nabi. Ya, artinya sedang Nabi saja yang dosanya diampuni, ya, yang dahulu maupun akan datang beramal seperti itu, mereka akan mencoba. Ya, sebagaimana Nabi ya. Nah, dia datang istri-istri Nabi, dia mereka menganggap sedikit amalan mereka. Nah, di mana keibadah kita kata dibandingkan ibadah Rasulullah padahal beliau telah diampuni dosa-dosa yang dahulu akan datang. Lalu tiga orang ini mengatakan, saya akan sholat malam terus, tidak tidur-tidur. Hebat tuh ya malamnya. Di matanya hebat itu. Sholat malam terus, enggak tidur-tidur. Yang satu lagi akan puasa terus, enggak berbuka-berbuka. Yang satu lagi akan lajang terus, enggak menikah-menikah. Nah, ternyata berita ini sampai kepada Rasulullah. Nabi, ya apa namanya, kesannya Nabi itu tidak senang dengan ucapan mereka ya. Kata Nabi, ya, kaliankah yang telah mengatakan begini-begini? Maksudnya, yang sholat malam terus, enggak tidur-tidur. Tahajud terus ya. Atau puasa terus, enggak berbuka-berbuka. Atau lajang terus, enggak menikah-menikah. Nah, kaliankah yang mengatakan begini-begini-begini? Kata Nabi. Adapun aku, kata Rasulullah. Demi Allah, aku adalah orang paling takut kepada Allah di antara kalian dan paling takwa kepadanya. Akan tetapi, aku berpuasa, aku juga berbuka. Dan sholat juga tidur. Dan aku juga menikahi wanita. Barang siapa yang tidak menyukai sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Nah ini ya. Man faman raghiban sunnati falisa minni. Ini itibar sama kita. Ya, inilah fitrah manusia hakikatnya. Jadi tidak benar kalau andai kata ada orang coba-coba lajang terus enggak menikah-menikah. Itu tidak sunnah Nabi itu. Puasa terus, ya enggak berbuka-buka juga sih enggak diajarkan Nabi. Nabi saja paling ya mencontoh puasa Nabi Daud. Satu hari puasa, satu hari libur, satu hari puasa, satu hari libur. Nah, begitu juga Nabi juga menikah. Nah, Nabi juga berpuasa, tapi ada juga berbukanya. Nabi tahajud malam juga, Nabi tidur, Nabi juga menikah. Nah, Nabi mengatakan kepada tiga pemuda tadi, ya, paman raghiban sunnati falisa minni. Siapa yang membenci sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku. Inilah fitrah manusia. Nah, jadi pesan Nabi kepada kita tentang pernikahan, ya, terutama bagi para pemuda ini, kalau sudah saatnya menikah, ya, sudah mampu ya menikahlah. Kan begitu kata Nabi dalam hadis ini. Nah, diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud berkata, ya, Rasulullah telah bersabda kepada kami, ya ma'syaras sabab manistata'a minkumul ba'ah falyatazawwad fa inna afdhalal basar wa ahsanul farji wa man lam yastati' falahi bisawm fa innahu lahu wija'un. Hadis sahih Imam Muslim. Dari Abdullah ibn Mas'ud berkata, Rasulullah telah bersabda kepada kami, wahai para pemuda. Ya, jadi yang dipanggil Nabi kepada para pemuda ya. Nah, bukan orang tua, tapi orang tua pernah juga jadi muda. Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena sesungguhnya pernikahan itu lebih mampu menahan pandangan, mata, dan menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa. Karena sesungguhnya puasa itu dapat meredakan syahwatnya. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu, ya kalau sudah mampu. Kadang kan banyak alasan gak menikah tuh. Saya belum mampu, belum sanggup, ya apalagi belum ada kerja, apalagi banyak sekali alasannya, masih sekolah, masih kuliah, sebagainya, ya kan banyak tuh. Nah, tapi dalam konteks hadis dipanggil Nabi kepada para pemuda, ya ma'syar sabab, wahai para pemuda, ya manistata'a minkumul ba'ah. Nah, ini ya. Ini mengingatkan ya, bagaimana orang tua, bagaimana orang tua kan pernah juga muda. Ya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan. Nah, mampu ini hal ini ya relatif ya. Nah, tapi kemampuan lahir dan batin ya. Nah, maka menikahlah. Dengan menikah istimewanya menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan. Tapi belum sanggup menikah, maka solusinya gimana? Berpuasa. Dengan berpuasa maka ya terjagalah ya, terjaga. Wa man lam yastati falih bisaum fa innahu lahu wijaun, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu dapat meredakan syahwatnya. Kalau rasa-rasanya belum mampu untuk menikah ya, solusinya gimana? Puasalah Senin Kamis. Ya kalau mampu lagi puasa Nabi Daud, satu hari puasa, satu hari libur, ya. Nah, tapi kalau sudah waktunya menikahlah, usia sudah datang, ya usianya sudah mendekati usia Rasulullah 25 tahun. Kan Nabi kan menikah umur 25 tahun. Nah, kemudian pekerjaan sudah ada walaupun cuma pendapatan kecil, pasang calon sudah ada. Sudah, bismillah. Ya tawakal kepada Allah, dengan nama Allah tak berserah diri kepada Allah. Ya lamar kemudian menikah. Nah ini ya, jangan tunggulah, tunggalah. Nah, istilahnya nanti khawatir setan datang menggoda ya. Akhirnya bagaimana? Perzinahan datang. Nah, jauhkan diri kita dari zina. Baik, istilahnya ini pesan Nabi ya kepada umat ini sekitar pernikahan ya, kita baca lagi. Ya kita baca lagi ini hadis tentang pernikahan dari Abdullah bin Amr ya, dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah Muhammad bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha wa khairu mata'i dunya al-mar'atu shalihah." Rawahu Imam Muslim. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi bersabda, "Dunia ini perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang solehah." Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Nah, jadi Imam Bukhari juga meriwayatkan. Jadi istilahnya, jadi berbahagialah para laki-laki yang memiliki istri yang solehah. Dipandang suami menyenangkan, diperintah suami taat. Ketika suaminya keluar rumah atau pergi, dia jaga kehormatan dirinya. Nah, jadi itu keindahan dunia itu. Makanya oleh Romai Rama dinyanyikannya itu, hanya istri yang beriman. Nah, itu lagunya. Yang punya cinta sejati, yang akan, nah, hanya istri yang soleha, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Ah, begitu kata mengaji Romano. Dan Esramania. Jadi kata soleha itu dari hadis Rasulullah. Nah, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha dunya al-maratu soleha. Dunia ini ada perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang soleha. Ya. Jadi ini pesan Nabi kepada kita ini, terutama bagi para pemuda, sudah saatnya menikah, menikahlah. Ya. Ya. Jadi samanya bahkan ya berulang kali dia menikah. Ini yang keberapa? Ini yang kedua ini. Ini yang keberapa? Yang ketiga ini. Ini yang keberapa? Yang keempat ini. Ini kan sunnah Rasul. Nah, ya kadang ada alasan seperti itu. Tapi yang jelas, ya menikahlah ya. Nah, bisa menundukkan pandangan mata, menjaga kemaluan. Tapi kalau enggak mampu menikah, maka solusinya adalah berpuasa. Sesungguhnya dapat meredakan syahwat. Baik, kita baca lagi. Begitu juga Nabi berpesan bagi para laki-laki ini atau pemuda yang sudah saatnya menikah. Perhatikan, ada calonnya. calon istrinya ya. Nah, tapi perhatikan sabda Nabi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tungkahul mar'atu li arba'in, li maliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fazbar bizatid din taribat yadak." Ini hadis ya, Imam Bukhari Muslim meriwayatkan. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, wanita itu dinikahi karena empat perkara. Karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan karena agamanya. Maka pilihlah yang memiliki agama, niscaya engkau akan beruntung. Hadis Bukhari dan Muslim. Nah, ini mengingatkan kepada bagi para pemuda ini. Banyak calonnya, cantik-cantik semua, kaya-kaya semua. Ah, coba perhatikan ada sini. Oh, nah, jadi silakan nikah kenapa? Nah, wanita itu dinikahi kena empat perkara. Kena hartanya, cari wanita kaya. Silakan, ya. Ah, tapi ada lagi berikutnya. Wali hasabiah boleh kena keturunannya. Silakan, darah biru, silakan ya. Silakan ya. Nah, wali jamaliah kena cantiknya. Silakan cari yang cantik. Nah, tapi di penghujung hadis kata Nabi, lid diniha, ya, karena agamanya. Kata Nabi, fazbar bizatid din taribat yadak. Maka pilih yanglah yang memiliki agama. Niscaya engkau akan beruntung. Nah, kadang sahurnya begitu. Kadang kaya, cantik, akhlaknya buruk. Jangan diterbeli itu. Kadang, ya memang keturunnya baik. Tapi apa? Ya, si wanita itu, cantik, tapi apa? Tapi enggak sholat. Nah, enggak agamanya enggak bagus. Nah, jangan. Tapi silakan kalau bisa ya, udah cantik, udah punya keturunan baik ya, kemudian kaya lagi, kemudian agamanya bagus, ah silakanlah. Nah, ya, tapi begitulah ya. Nah, tidak ada yang sempurna manusia. Nah, begitu juga bagi perempuan, bagi laki wanita ketika akan mencari calon suami, perhatikan ini, hadis Nabi yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu qala qala Rasulullah, "Idza khataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluqu fazawjahu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Nah, Nabi bersabda dari Abu Hurairah, "Jika datang seseorang melamar anak perempuan kalian dan kalian ridho akan agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia. Karena jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas." Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah meriwayatkan. Nah, ini begitu juga para bagi wanita. Ya, nampak dilihatnya ada seorang pria, pemuda yang soleh, yang baik, akhlaknya baik, ya apalagi sudah punya pekerjaan. Ya, tapi ada juga samanya, itu enggak ada ukuran. Tapi ukurannya adalah akhlaknya, agamanya. Nah, dia sholatnya rajin, ibadahnya tekun. Nggak, silakan aja bagi para wanita muslimah ya menseleksi calon suaminya, silakan. Kriteria buat sendiri silakan. Nah, saya cari suami itu yang akhlaknya bagus, yang ganteng, yang kaya, silakan. Ya sebagaimana laki-laki ya cari yang cantik, cari yang kaya, cari yang keturunan baik. Nah, tapi pilih agamanya. Nah, begitu juga bagi para wanita. Nah, ketika kita mengikuti sunnah Nabi ini, ya termasuk bab pernikahan ini ya, maka setidaknya apa? Jadi patokan sama kita akan bahagia. Nah, jadi ingat ya, kebahagiaan itu letaknya bukan dari harta, bukan dari uang, bukan dari pangkat jabatan. Nah, di mana letaknya? Lihat hadis Nabi ini. Nah, tungkahul mar'atu li arba'in lima liha. Wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, fazbar bizatid din, taribat yadak. Wanita itu dinikahi kena empat perkara. Kena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan kena agamanya. Pilihlah yang memiliki agama. Niscaya engkau akan beruntung. Nah, bagi laki-laki cari itu ya. Nah, bagi wanita, lihat calon suaminya itu. Nabi mengingatkan, jika datang seorang melamar anak perempuan kalian, dan kalian ridho akan agamanya dan akhlaknya, maka nikahkanlah ia, karena jika tidak, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi, dan kerusakan yang luas. At-Tirmizi, Ibnu Majah meriwayatkan. Selanjutnya kita akan sambung ya, kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah. Bagian keenam ini pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Kita akan sambung setelah berikut ini.

0: Eksamonia para pencinta acara Mentara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Terima kasih Mas Setia di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Eksamonia kita masih mengkaji ya tentang kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah, ini bagian yang keenam, pesan Nabi kepada umat dengan tema kita yaitu pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Mungkin ada yang ditanyakan, sahabatnya silakan 0811-648-1048 kita buka, silakan. Tadi saya lihat ada yang masuk ya, silakan 0811-648-1048 kita buka dengan tema kita yaitu kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan.
1: Untuk mencatatnya, daun kau jadikan kertas, takkan menjumpai.
0: Sebenarnya para penyintas acara Mutiara Subuh, silakan ya, yang ingin berinteraktif, kita sedang mengkaji ini. Jadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, liman kana yarjullah wal yawmil akhir, wa dhakarullah kathira. Sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang harap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta banyak mengingat Allah. Surat Al-Ahzab ayat 21. Nah, jadi banyak sekali sunnah Nabi ya. Nah, banyak sekali termasuk juga pesan Nabi tentang pernikahan ini. Nah, saya lihat banyak yang musim pernikahan ini. Nah, jadi silakan ya, perhatikan ini hadis Nabi ini, ketika seorang laki-laki ingin mencari calon istri ya, lihat agamanya nomor satu ya, mau cantiknya, mau keturunannya ya, silakan, tapi agama fazbar bizatiddin tadi Pak Yadak. Laki-lakinya muslim, wanitanya muslimah ya. Nah, kemudian begitu juga seorang wanita datang enggak samanya laki-laki yang baik agamanya, baik akhlaknya, nah, nikahlah dengan dia. Nah, kalau tidak kata Nabi, niscaya akan terjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang luas. 0811-648-1048 kita buka. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar pernikahan. Baik, kita lanjut lagi. Selanjutnya kita membaca hadis tentang pernikahan ini. Baik. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, sesungguhnya Abdullah meninggal dunia dan meninggalkan 9 orang anak perempuan. Atau dia berkata, 7. Lalu aku pun menikah dengan seorang janda. Kemudian Rasulullah pun bertanya kepadaku, wahai Jabir, apakah engkau sudah menikah? Jabir berkata, aku menjawab, sudah ya Rasulullah. Beliau kembali bertanya, dengan seorang gadis ataukah janda? Jabir berkata, aku menjawab, dengan seorang janda ya Rasulullah. Nabi mengapa tidak dengan seorang gadis? Agar engkau bisa bercumbu dengannya dan dia bisa berjumbu denganmu. Atau beliau bersabda, engkau bisa bersenagurau dengannya dan dia bisa bersenagurau denganmu. Jabir berkata, aku menjawab, sesungguhnya Abdullah ayahnya telah meninggal dunia dan meninggalkan 9 anak perempuan atau 7 orang. Dan aku tidak ingin mendatangkan untuk mereka seorang istri yang sebaya dengan mereka. Dan aku lebih suka menikah dengan seorang wanita yang bisa mengurus dan membuat mereka menjadi lebih baik. Maka beliau berkata, semoga Allah memberkahimu. Atau beliau mendoakan kebaikan untukmu. Hadis ini Imam Bukhari meriwayatkan. Itulah alasannya Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang janda. Nah, ayahnya meninggal, adik-adiknya, kakak-kakaknya jumlahnya 7 atau 9 orangnya. Nah, berdia. Kalau dia menikah dengan gadis yang sebaya mungkin ya ada juga dilema, tapi dia menikah dengan janda agar ini katanya alasannya apa? Aku lebih suka menikah dengan seorang wanita yang bisa mengurus dan membuat mereka menjadi lebih baik. Ya, janda kan sudah pernah menikah, punya pengalaman ya, berhadapan dengan ipar, dengan adiknya, kakek ipar atau abang iparnya ya. Nah, dalam hal ini Jabir dia ayahnya meninggal, punya adik, punya saudara 7 orang atau 8 orang ya, 9 orang ya. Nah, kalau dia menikah dengan gadis mungkin ya penyesuaiannya agak lama, tapi kalau dia menikah itulah dasarnya ya, makanya Jabir mengapa enggak gadis kata yang dinikahi, kenapa janda? Rupanya Jabir punya alasan tersendiri ya. Artinya istilahnya menikah ya, menikah itu sunnah Rasulullah. Tapi yang jelas menikah itu dasarnya agama ya. Nah, jadi pernikahan itu ibadah yang terlama, terpanjang ya. Kalau sholat hanya beberapa menit, kalau puasa Ramadan sekali setahun. Ya kalau dia ibadah haji sekali seumur hidup ya. Tapi kalau ibadah terlama itu ya pernikahan.
1: Istri Rasulullah.
0: Nah, bagaimana saya sudah pilih dan pilih ternyata itu yang ada, itu sudah diberikan Allah kepada kita. Jangan pula menyesal. Aku dulu bukan kau yang kupilih. Nah, tapi kenapa kau yang datang? Itu pilihan Allah kepada dirinya. Syukuri itu, ya. Itulah ketentuan Allah ya jalani. Oh, kenapa ya? Tiba dalam perjalanan kehidupan pernikahannya dia bercerai. Nah, itu juga takdir dari Allah. Nah, yang jelas ya, ketika sudah menikah belajar ya, terus mendengar, terus belajar ya, terus mengintrospeksi diri ya, terus ya jalankan kewajiban kepada sebagai suami, sebagai istri. Kita baca lagi hadis tentang pesan Nabi tentang pernikahan ini. Dari Anas bin Malik berkata, ketika Abdurrahman bin Auf datang, ya, ketika Abdurrahman bin Auf datang, Nabi mempersaudarakannya dengan Sa'd bin Abi Rabi al-Ansari. Laki-laki Ansari itu memiliki dua orang istri. Maka ia menawarkan salah seorang istrinya dan setengah dari hartanya kepada Abdurrahman. Namun ia berkata, semoga Allah memberkahimu dalam harta dan juga keluargamu. Tunjukkan pasar kepadaku. Setelah itu ia pun pergi ke pasar dan memperoleh sedikit keuntungan berupa keju dan minyak samin. Beberapa hari kemudian Nabi melihatnya pada tubuhnya terdapat bekas-bekas warna kuning. Maka Nabi berkata, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Abdurrahman berkata, aku telah menikahi seorang wanita Ansor. Beliau bertanya, apakah apa yang kau berikan padanya? Ia berkata, emas yang beratnya sekitar satu biji kecil. Nabi berkata, ada kena walimah meskipun hanya seekor kambing. Imam Bukhari meriwayatkan. Imam Muslim juga meriwayatkan. Jadi ya, kalau sudah menikah, buatlah ya walimatul urus ya. Nah, pesta walaupun pesta kecil ya, sebagaimana dilihatnya, begitulah Nabi mempersaudarakan ya Abdurrahman bin Auf waktu di Mekah kaya. Tapi begitu datang perintah hijrah, ditinggalkan hartanya, dia berangkat dengan sebatang badannya. Tiba di Madinah, Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Abi Rabi Al-Ansari, juga seorang kaya. Dia punya dua orang istri. Dan punya, dia katakan, ini istriku, ini pilihlah. Nah, ya, satu saya ceraikan, nah satu untukmu, dan setengah hartaku untukmu. Begitunya ya. Hebat sekali ya Nabi mempersaudarakan Muhajir dan Ansar ini ya. Nah, tapi kata Abdurrahman bin Auf, ya apa katanya? Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan pasar kepadaku. Nah, jadi ditawarkan, bayangkan ditawarkan saudara angkatnya ya. Nah, yaitu orang Ansar yang Sa'd bin Rabi ini. Di antara dua istrinya pilih. Nah, bayangkan itu. Ada gak sekarang seperti itu? Rasanya gak mungkin ya. Tapi ya luar biasa nih. Di antara dua istrinya. Kalau yang dia suka, dia akan ceraikan. Ambil. Setengah hartanya ambil. Nah, bayangkan untuk saudara barunya. Abdurrahman bin Auf. Tapi kata Abdurrahman bin Auf. Apa katanya? Nah, semoga Allah memberkahi dalam harta dan keluargamu. Tunjukkan kepadaku pasar. Setelah itu ia pergi ke pasar, ia memperoleh sedikit keuntungan berupa keju dan minyak samin. Beberapa hari kemudian Nabi melihatnya pada tubuhnya ada bekas tanda warna kuning. Nah, kalau warna kuning itu kan bekas, kalau sekarang itu macam inai lah ya. Nah, ternyata Abdurrahman bin Auf sudah menikah. Kata Nabi, ada apa dengan wahai Abdurrahman? Kata Abdurrahman bin Auf, aku telah menikah seorang wanita Ansar Rasulullah. Nah, kata Nabi, apa yang kau berikan padanya? Emas yang beratnya sekitar satu biji kecil. Kata Nabi, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, ini itibar. Jadi setelah menikah, adakan walimatul urus, pesta pernikahan. Tidak harus besar-besar. Nah, kata Nabi, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Berapa harga kambingnya? Nah, panggil tetangga kiri kanan. Nah, oh, biasanya sudah terjadi pernikahan, kemudian diumumkan. Itu kok pengumuman artinya itu. Nah, beda dengan berzina. Ya, berzina tidak ada walimah-walimah zina ya. Nah, tapi kalau dia pernikahan, nah setelah menikah, ya, dilihat oleh Nabi Abdurrahman bin Auf ada kuning, dia bekas kuning di tubuhnya. Nah, rupanya begitu mungkin adatnya di Arab ya. Nah, ketika orang sudah menikah, tubuhnya terdapat bekas kuning, warna kuning. Nah, Nabi melihat pada tubuhnya terdapat bekas warna kuning. Lalu Nabi tanya, ada apa dengan wahai Abdurrahman? Aku telah menikahi Rasulullah dengan wanita Ansor. Ah, kata Nabi, apa yang engkau berikan kepadanya? Emas yang beratnya sekitar satu biji kecil. Nah, kata Nabi, adakan walimah walau meskipun hanya dengan seekor kambing.
1: Cintamu dengan Nabi.
0: Istrawannya intinya adalah pernikahan, ya. Kata Nabi, apa yang kau berikan padanya? Emas yang beratnya sekitar satu biji kecil. Kata Nabi, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, ini itibar. Jadi setelah menikah, adakan walimatul urus, pesta pernikahan. Tidak harus besar-besar. Nah, kata Nabi, adakan walimah walaupun dengan seekor kambing. Berapalah harga kambingnya? Nah, panggil tetangga kiri kanan. Nah, oh, bahasanya sudah terjadi pernikahan, kemudian diumumkan. Itu kok pengumuman artinya itu. Nah, beda dengan berzina. Ya, berzina tidak ada walimah-walimah zina ya. Nah, tapi kalau dia pernikahan, nah, setelah menikah, ya, dilihat oleh Nabi Abdurrahman bin Auf ada kuning, dia bekas kuning di tubuhnya. Nah, rupanya begitu mungkin adatnya di Arab ya. Nah, ketika orang sudah menikah, tubuhnya terdapat bekas kuning, warna kuning. Nah, Nabi melihat pada tubuhnya terdapat bekas warna kuning. Lalu Nabi tanya, ada apa dengan wahai Abdurrahman? Aku telah menikahi Rasulullah dengan wanita Ansor. Ah, kata Nabi, apa yang engkau berikan kepadanya? Emas yang beratnya sekitar satu biji kecil. Nah, kata Nabi, adakan walimah walau meskipun hanya dengan seekor kambing.

punya terdapat bekas-bekas berwarna kuning. Lalu Nabi tanya, ada apa denganmu wahai Abdurrahman? Aku telah menikahi Rasulullah dengan wanita Ansor. Ah, kata Nabi, apa yang engkau berikan kepadanya? Emas yang beratnya sekitar satu biji kecil. Nah, kata Nabi, adakan walimah walau meskipun hanya dengan seekor kambing. Cintamu dengan Nabi. Istrawannya intinya adalah pernikahan, ya. Kami orang susah, bagaimana membuat pesta besar-besar, pesta kecil. Ya bayangkan itu ya. Sahabat Nabi ini sedang di waktu di Mekah kaya, tapi datang perintah hijrah dia tinggalkan semua. Tiba di Madinah Nabi mempersaudarakan Muhajir dan Ansar. Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'd bin Abi Ar-Rabi dengan Sa'd bin Ar-Rabi Al-Ansari, kaya. Nah, punya istri, nah, ambillah dua istrinya. Nah, pilih nih Abdurrahman. Bayangkan gitu ya. Tapi Abdurrahman tidak ya. Ini ada artinya ambil setengahnya. Tidak ya. Kata Abdurrahman, didoakannya semoga Allah memberkahi dalam harta dan keluargamu. Nah, tunjukkan aku pasar. Jadi kalau memang dia seorang pedagangnya, seorang yang memang ahli dagang, dia tunjukkan aku pasar. Nah, dia berdagang, kemudian ada keuntungan sedikit, lalu dia beli berupa keuntungan dari berupa keju dan minyak samin. Nah, lalu rupanya besok dilihat oleh tubuhnya kuning. Nah, ada apa dengan Abdurrahman bin Auf? Rupanya Abdurrahman bin Auf menikah. Nah, setelah itu Nabi pesan kepada Abdurrahman bin Auf, adakan walimah meskipun hanya dengan seekor kambing. Nah, itu kan pengumuman. Nah, tapi ingat ya, ketika kita mengundang orang, jangan orang-orang kaya saja diundang, orang miskin juga diundang, ya. Nah, jadi baik ya, kita sedang mengkaji tentang pernikahan, tentang pesan Nabi kepada umat ini sekitar pernikahan. 0811-648-1048 kita buka. Silakan, Islamannya. Hingga Nabi minum di bekas bibirmu bila marah. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, seorang laki-laki datang menemui Rasulullah dan berkata, sesungguhnya aku akan menikahi seorang wanita Ansor. Maka Nabi bertanya kepadanya, apakah engkau telah melihatnya? Karena sesungguhnya di mata orang-orang Ansor itu ada sesuatu. Ia menjawab, aku sudah melihatnya. Beliau berkata, dengan mas kawin berapa engkau menikahinya? Ia menjawab, dengan 4 ukiyah. Maka Nabi berkata kepadanya, dengan 4 ukiyah, seolah kalian memahat perak dari sisi gunung ini. Kami tidak memiliki apa-apa yang bisa diberikan kepadamu, akan tetapi mudah-mudahan nanti kami bisa mengutusmu dalam suatu ekspedisi militer sehingga engkau bisa mendapatkan ghanimah darinya. Maka ketika beliau mengutus ekspedisi militer ke Bani Abbas, ya, beliau mengutus orang itu bersama mereka. Nah, jadi juga pelajaran sama kita selamanya ya. Kalau sudah ada laki-laki sudah baik agamanya, baik akhlaknya. Nah, jangan terlalu besar biaya maharnya itu. Nah, dalam cerita itu ya, dia dengan 4 ukiyah ya, itu ukiyah itu satu setara dengan 40 dirham perak. Nah, kalau dia sanggup, dia mungkin, tapi kalau enggak sanggup, nah dalam cerita itu Nabi memberikan solusi ya untuk ikut dalam perang. Nah, dalam perang itu ketika sukses kan dapat ghanimah, biar dapat. Nah, itu juga sebagai untuk persiapan menikahnya. Nah, itu jadi ini juga itibar sama kita. Jangan gara-gara mahar yang tinggi pernikahan tidak jadi. Nah, karena seperti itu. Mau kamu sama anakku sekian ya. Sekian. Nah, kalau enggak jadi katanya. Hah. Kadang ada juga itu. Nah, apa yang terjadi karena tingginya mahar itu ya. Nah, yang terjadi apa? Ya, wanita banyak belum udah tua enggak menikah. Nah, perawan tua akhirnya. Nah, jadi bagaimana? Begitu juga bagi pemuda yang memang dia sudah mampu, ya udah, ya tunaikan. Nah, karena memang ini sunnah Rasulullah. Dari Uqbah bin Amir berkata, Nabi bersabda, syarat yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah syarat yang dengannya kalian menghalalkan farji menikah. Ini Imam Bukhari mereka. Jadi begitu juga ya, seorang calon mertua ya. Nah, lihat juga calon menantunya itu. Ya, dia cuma mampu sekian hanya Pak. Ya sudah terima. Nah, enggak harus sekian. Kalau enggak jadi.

Nah, ingat ya, nah, anak keturunan itu bukan barang diperjualbelikan. Nah, kadang ada begitu samanya. Kalau kamu bisa seperti ini, jadi, kok enggak? Nah, kalau memang jodohnya jadi juga, tapi kan apa maunya kalau dalam pernikahan itu kan si dari pihak laki-laki dengan hati yang ikhlas. Nah, begitu juga dengan pihak perempuan hati yang ikhlas. Nah, pernikahan itu diridai Allah. Nah, jadi sama jadi kadang jangan tinggi sekali mahar itu ya. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi itulah ya. Ya, lambat wanita itu menikah, ya lambat-lambat akhirnya pas sampai seumur hidup dia tidak menikah. Ada seperti itu. Ada calonnya tapi ya orang tuanya memaksakan ini dan itu. Nah, dia enggak ada lain harus itu katanya. Apa yang boleh buat? Nah, kalau enggak dia enggak menutup dirinya. Apa yang terjadi? Kan yang rusak adalah si orang tua itu juga ya. Makanya ketika kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, solusi kehidupan kita akan terjawab ya. Tapi kalau kita lebih mengedepankan adat kebiasaan itu, sementara Al-Quran dan Sunnah dibelakangkan ya, khawatir kita terjadi gesekan, perselisihan, perdebatan sebagainya ya. Kan Quran sudah jelas-jelas mengatakan fa in tanazza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir. Yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat. An-Nisa, Al-Quran ya, An-Nisa ayat 59. Jelas ya? Nah, kadang sahabatnya kena persoalan apa namanya, persoalan mahar yang begitu tinggi. Kalau tidak, ini bandrolnya di tempat, ukuran di tempat kami nih. Kalau enggak jadi katanya. Nah, kan Quran mengingatkan, kembalikan kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih baik akibatnya di dunia dan akhirat. Jadi kan kalau nikah itu kan ada wali, ada dua orang saksi, ada ijab kabul, ada mahar ya. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi ada mahar itu ya. Nah, jadi ada walinya, ada saksinya, ada ijab kabulnya, ada maharnya. Nah, ada dua pengantinnya laki-laki dan perempuan. Jadi menikah itu ibadah. Ibadah yang terpanjang dan terlama. Kau istri tercinta. Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah berkata, Rasulullah Muhammad bersabda, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu yang dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Abu Daud meriwayatkan. Jadi ketika kita akan melamar seorang perempuan, lihat dulu. Nah, jangan seperti orang dulu fotonya. Zaman dulu kan belum ada HP ya. Nah, ada fotonya. Mana fotonya? Ini fotonya. Rupanya pas hari pernikahan, lain foto, lain orangnya. Apa yang terjadi? Penyesalan. Nah, tapi kalau yang dulu, orang-orang dulu, dia jujur ya. Istilahnya mak comblangnya. Nah, ke dalam perjalanan cinta Rasulullah dengan ibu Khadijah, kan ada Nafisah ya. Teman Khadijah, ibu dan Khadijah. Nah, menceritakan kepribadian Muhammad. Begitu juga Nafisah menceritakan kepribadian ibu dan Khadijah. Nah. Jadi dulu, ya, begitu. Nah, jadi kalau Anda menjadi mak comblang ya, ya mak comblang itu kan istilahnya istilah sekarang keren ya, memperjodohkan, betul-betul. Nah, si Polan itu seperti ini dia, seperti ini dia, seperti ini dia. Nah, bisa enggak nih seperti ini? Nah, begitu, jelas. Jangan lain-lain orang, lain pula diceritakan. Dipuji setinggi langit, ya rupanya ketika aslinya, loh, enggak sama. Apalagi sudah terjadi pernikahan, yang terjadi apa? Penyesalan. Nah, makanya ketika dilamar, lihat, kata Nabi, apabila salah seorang di antara kalian meminang seorang wanita, jika ia bisa melihat sesuatu, dapat mendorongnya untuk menikahinya, maka hendaklah ia melakukannya. Lihat, oh ini orangnya. Oh, ya. Nah, jangan, saya ingin menikah dengan kamu, lihat semuanya. Oh, jangan. Ya. Nah,
sebatas wajahnya, telapak tangannya cukup. Begitu juga seorang perempuan, mana calon suaminya? Ada juga, itu dia orangnya, lihat dari jauh. Oh itu, ya. Saya sudah kenal rupanya teman kawan saya, rupanya orang sana. Ah, jadi, oh ya, jangan. Ketemunya sudah nikah saja ya. Orang dulu memang adil sekali, satu di timur, satu di barat. Nah, yang kemudian ya ketemunya pas di nikah. Dan memang langgeng sampai sekarangnya. Kenapa? Mereka menikah dengan dasar takwa kepada Allah dan menikahkan itu betul-betul kualitas laki-laki tahu, kualitas perempuan juga tahu ya. Kualitas agamanya ya maksudnya ya. Di samping Rasulullah Aisyah berkata bahwa ia pernah menyerahkan seorang pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Maka Nabi berkata, wahai Aisyah, apakah kalian tidak membawa hiburan? Maka sebab orang-orang Ansar menyukai hiburan. Makanya kalau dalam pernikahan boleh ya, ada tabuh rebana silakan ya. Jadi sebagaimana dalam hadis ini ya dari Aisyah bahwasanya ia pernah menyerahkan seorang pengantin wanita kepada seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Nabi berkata, wahai Aisyah, apakah kalian tidak membawa hiburan? Sebab orang-orang Ansar menyukai hiburan. Ya Aisyah Humairah, kasih sayang kasih Rasul cinta. Diriwayatkan dari Muhammad bin Hatib al-Jurnaihi, ia berkata, Nabi mempersabda, yang memisahkan antara yang halal dan haram adalah pukulan rebana dan suara nyanyian dalam acara pernikahan. Imam Hakim, Imam At-Tirmizi, Imam Ahmad meriwayatkan. Jadi kalau ada pernikahan ada bunyi-bunyian itu biasa, boleh ya. Tapi ingat ya, apa namanya? Tetap dalam jalur yang benar ya. Jangan pula begitu dia pesta pernikahan dipanggilnya penyanyi, mohon maaf, enggak berpakaian. Oh, ini justru mengundang dosa ya. Tapi ada nyanyian, apalagi nyanyian itu bernuansa Islami, ya. Ya, syair-syairnya mengajarkan kepada kebaikan. Nah, silakan saja. Nah, inilah kata Nabi ya dari Muhammad bin Hatib al-Jurhani ya. Jumahi berkata, Nabi bersabda, yang memisahkan antara yang halal dan yang haram adalah pukulan rebana dan suara nyanyian dalam acara pernikahan. Ya, sungguh manis sesira kasih cinta. 08 11 648 10 48, kita buka. Ustaz tunggu 5 menit lagi nih. Saya tunggu ya 5 menit lagi. Mungkin ada ditanya sama kita diskusikan. Ini namanya menghidupkan sunnah Nabi ini. Jadi kembali kepada Al-Quran dan sunnah ini. Manfaatnya bagaimana? Manfaatnya bagi kita. Nah, ingat ayat Quran ini. Nah, fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Ini janji Allah. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Qur'an dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia dan akhirat. Surat An-Nisa 59. Jadi ketika kita berpegang teguh kepada tali agama Allah yang sumbernya Al-Quran dan Sunnah, kita akan selamat, bahagia, dunia wal akhirat. Terjawab semua tentang pernikahan ada, tentang sholat ada, ya lengkap semua. Islamnya sudah sempurna. Ketika surah Al-Maidah ayat 3 turun di Arafah ya, Haji Wada Nabi. Nah, menandakan Islam sempurna, tinggal bagaimana kita mentelaahnya. Ya, setelah kita kaji, kita amalkanlah dalam kehidupan. Kau istri tercinta, ya Aisyah Humairah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr berkata, Nabi bersabda, apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang hamba sahaya, hendaklah ia berdoa, ya. Nah, ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang Engkau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang Engkau ciptakan padanya. Dan apabila ia membeli unta, hendaklah ia memegang ujung punuknya dan mengucapkan doa yang sama seperti itu. Imam Abu Daud, ya, meriwayatkan. Ibnu Majah meriwayatkan.
Jadi ketika seorang suami istri sudah ketemu ya, peganglah ya kepalanya, ubun-ubunnya, baca doa ini. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarriha ma jabalta alaihi. Nah, gitu ya. Nah, ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikan dan kebaikan yang kau ciptakan kepadanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kau ciptakan padanya. Putri Abu Bakar. Nah, begitu juga ya, kalau ketika membeli unta, hendaklah memegang ujung punuknya dan mengucapkan ini doa ini. Allahumma inni a'udzubika as'aluka khairaha wa khairma jabaltaha alaihi. Wa'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha. Begitu kalau kita beli mobil baru, sepeda motor baru, apalagi rumah baru ya, pegang itu ya. Pegang mobilnya itu ya. Baca doa ini. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan mobil ini dan kebaikan yang kau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan mobil ini dan keburukan yang kau ciptakan padanya. Begitu. Kalau sekarang kan mobil, dulu unta. Jadi tidak ada amalan-amalan lain. Nah, sebelum mobil ini dipakai, ditepung tawari dulu. Atau disiram-siram dulu. Nah, Nabi dulu pernah punya unta juga ya. Kalau dulu kan kendaraan kan unta atau kuda ya. Tapi tidak itu. Tapi apa? Doa. Nah, ya doa ini. Nah, kita ulang kembali ya. Dari Abdullah bin Amr berkata, apabila salah seorang dari kalian menikahi seorang wanita atau membeli seorang hamba saya, hendaklah ia berdoa. Ya Allah, aku memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang kau ciptakan padanya. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan dan keburukan yang kau ciptakan padanya. Dan apabila ia membeli unta, hendaklah ia memegang ujung punuknya dan mengucapkan doa yang sama seperti itu. Nah, begitu ya. Nah, jadi tidak ada amalan-amalan lain. Ya, kadang sawannya, kenapa mobilmu enggak belum kau pakai? Belum dimandikan, belum didoakan, belum di apa lagi? Nah, ditepung tawari sebagainya. Nah, ternyata ya dulu pun para sahabat membeli kendaraan, dulu kan unta, kuda ya. Tapi doanya ini, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabalta alaihi. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarriha ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan yang kau beri ciptakan padanya. Kalau mobil, bilang mobil. Kalau sepeda motor, bilang sepeda motor ya. Kalau dia rumah, apapun ya. Nah, dan aku berlindung kepadamu dari keburukannya dan keburukan yang kau ciptakan padanya. Nah, begitu juga ketika suami mendapatkan seorang istri. Nah, bacalah ini di depan ya. Doakan ini ya, sambil pegang ubun-ubunnya. Selamatnya para penyintas acara Mantara Sepuh, inilah kajian kita hari ini ya. Semoga bermanfaat. Ya, masih panjang ini, insya Allah hari Senin kita akan lanjutkan. Masih dalam kajian pesan Nabi ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ya. Pesan Nabi kepada umat. Tentang pernikahan ini akan masih panjang nih selamatnya. Insya Allah kita akan sambung kajiannya Senin di waktu dan gelombang sama jam 6 kurang. Di program Mutiara Subuh, dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Yang benar itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Salah dalam menyampaikan sebagai pribadi mohoni perbanyak maaf. Ya, Mutiara Subuh ini hadir Senin sampai Sabtu sejak 1 Ramadan 1429 Hijriah, 1 September 2008. Sekarang sudah 26 September 2026, berarti sudah hampir 18 tahun lebih ya. Nah, kita mengudara. Semoga bermanfaat selamanya. Yang benar. Terima kasih sekali perhatian. Mohon diperbanyak maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.